0: Kano Tone tokubanga kuluna kuluwa kusatuluwa wabakazi Abandechi Wamba mwibara aba wome sezolu limi Kambani lize musawa ya ngendala
1: Wachila oza zako ntio limulamu
2: Nange ndi mulamu
3: Chechila gancho uji mulamu
4: Kubanga ntegede Chemambie saze
5: Oyo gachari mbaga Fe ada
6: Alhamdulillahi robbila alamin
7: Simba
8: Radio Simba Ekolilaba ulizabayo Insindala Enyuma
9: Temuja kunzi nganchari mwomu kamwe na mwabu kediro Ababade wakawe yunga mmani fudeke kasera tosanyuka Ababade kawanyi zeke nasijoba fera wanja gala mutaneyo Kati mujogere dala Mwaru mpaderu na kurwange Mwansa vide kudanguru nkomye womu sutu sebu menyake
8: Ababade jibadukira Ukwe mkuma stress
10: Sinanyoba nanzidi nkolentia Okumatiza basajja mukubo Chokulenga kabo zinakavako Ndi muloko lenafuka na musumba
8: Ezie neimila biyange Esikula ni tankula abantu Nivungiza takataka kutikitoko
11: Na yono hona sente za tata Yaliyama nyawele la mudokita Gavoli tamu ayu wakaze Yantibasa vyeza sukulu fizi Gavambia kela kumalilia ingira chitava Mubwa makanika furuva na awele la konda kita
12: Awele la konda kita
8: Ezie neimila biyange Musangu mwuri siku nyimba Ezi singo kunyumila abantu Nibatuka nuzimi
13: Ebiite chilo balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
8: munsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiika vumba ku lw'omukaga

0: soli disesa ere jinyuma wade tichirambi dwa manyanga bumanyanti
1: medi ini radio simba
0: chuta wade gawenja yabade yo na gawenja na kakusengikira.

0: kasirisa sato fama mafa radio simba mporogo menunje yede mochari kucharongo mbunje nyamunanga wangu mkwasirisa chauno nakuruwa kaminyo very beautiful mwana mwana mnanga wa kendele mbuka chumkane mkola kariminangu liyao gaba soka ya kala kunyuko chuchio unyuka sawa meka unyuka kusatu za chino unyuka saa zinungu kwa kudu kuli jitak sao apalani ya taksi mga mamutia mna mupaka na dare nkadao mpamle nga muzuru wali ya nadezo ezibira kumastage ya genja rubami zigwao luasonge ngudu ezingira paka sometimes bazu kutejamu katimulinanga mbunye mkante na tuzwa za kuwani ya nemusimbra ini ngapamfu nemwesindi kao nga taksi ya katu kao akatu wako nakaliko nkajukila ne baba wogule moro kukamba
1: Hey! Ataba inengeli jebali nyisi zebi sale simanyi ama futati gachari wa guru chichi Jona badaluli narimva nansana
0: hey.
1: Nenga just in taxi so kujawe na mungono kuteka wali enaria Nama agale nkumi nya
0: Neda ntungu
1: Kwa tamuli nangaru kumubitano nkumi bili
0: ne taxi zebi tanu zari yoto naba Ne zebi tanu zari yoto
1: Nakanda omanyi ziba zisimbi olukalala Ngeno jigana
0: Ngogenda
1: kundala ogende walaranga akolati
0: Bonna baba bati
1: Na zeto lorazo naka chenda kola Na yuko mawako one ya sose Tengamba laka deta anziba
0: Ola bido omukazi omugumu olaba alamuza taxi ngomanya
2: Radio Samba Number one hit music In Uganda
3: Atitiko chisosa nyo
4: Polijisesa Ereji nyuma Wadete chilambi dwa Manyanga umanyati
5: Medi ini Radio Samba
4: Chuta abade Gaweja yabade yo Na gaweja Na kakusengikira

0: ekolera bawuliriza baayo ensi endala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwennamu abuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafeera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenya
0: abantu gye baddukira okwewuguma stress
2: simanyi oba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka namusumba
0: ensi yenneeyimira byange esikula n'etankula abantu ne bongeza takataka ku tikitoko
3: yayonoona sente za taata yali amanyi aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliri ayingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'aweererako ndakita
4: aweererako ndakita
0: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'e Buddu mwavuddemu ebikonde ne tutaasa ate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: Kale abana amazo kubaza tuna pay amekwa ralero
1: tuna satu
0: pay waziberanga ziri satu butelevu nyoka kati tetwagala kubanga tetukuluisa abana bagina kutandikirawo ekintu okuchipika nayenga mujukirenti no kale.

Ziwasani safo mukambodia betika Uganda bateka musente era betika bongera bongezu kujukizanti obude bwebuti usobola kubera nguri omukwa obachali abagenda kubanga barumba amapesa mu betika ngurumba wali ku mutimbagano noteka mu www.betika.ug soko rumbe Betika, eno betting company yaba wanguzi, ekijifure yaba wanguzi, odiziri waguru chitegeza nebo sume mipira mitono, usoboro kubanga atoripa, usoboro kuberanga weripa, wakati mu super thazide, jetutumia luvalula, promax, luvalula, promax, beni mchivuga man, hata niyaga nchwa mukambo diene ya, laseka ino msoko mwini. Satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu Soko banonye kukusaburu kubana tengo betting and betting company genu kubange kuwe mirembe Tichikuwe takisa kusuma mipira makumi ya satu mipira makumi ya no kusaburu kubira ngate Akasimbi kawera kuwari city yoneda Osiba online Eno betting company ya online Betting company ya online anko Torumba unasimanya nasimile galira nasimile kayunga Simanya nasimile namatawa nasimile cherima Sivaina bibanda osibira ku simyo oba laptop yo jua wayalinga kahoti support ka wifi nga kalikiria wakati uko ku simira okusobola kubanga ubamba baba obera kubulira boti ngono jo laba mpira jiwangu de boti boti techikweta gisata simanyo muchara agenda kuba yo zengwe za sangimo papula tatu banenze simebene tata rutu banenze obe boti daba madimani dekutivu soko barumbe ku www.betika.ug badina ka avieta kanyonya ko mabatero kubanga mukazanya usoboro kubanga ukazanya kaliko bonus wenja uru banya che twitter live ni play simanya temi pilo mukambodi guno gubade gutenseka to mukambodi mwana usoboro kubanga ojibetinga jona mu betika Tejiri kewe sumanya tejiri itani seneda sebu Neda anko Burumba burumbi okusobola kubanga otambu zembera yu Nangabu soro kubange kurachi Ngetambula Betika baku gamanti baina che tuita Cash out Wasibie mipira musanvu munana muenda kukumi kumi nebili kumi neetanda Gwabasi baka kalala Ojitide Okumi jiri dobura keta Osobola kuwa che tuita I mean osobola kuja uka cash out kekatia Uwangula mituwala ana Emipira kumi jiride Usoboro kusoka nogeze sarakuwa meka Ntikuwa na mpaka abiri mweta Ujaye jabiri mweta na tenu damuno siba Ejiba jichia ule chetuita cash out Cash out kwe kujaya kasente Ne wankuba denga risiti tena bakubange guwae jenate jina ria Neba so kubanga bakuwa yuko Watadeko chebiri Uwangule mituwala atan Umsaja kuwe mituwala abiri mweta Uvada mwe chebiri chivatadeko Orishua Jena jina kubata anugoga ve Usoka no jayezu Aba manche twitter na te Ukutarafia Usoka no utarafia No jayezu No tandikida watete twitter live ni frame Damu no jisiba Soko warumbi Mpira jona bajina mawanga genja ulo jiona Customer key number yino Yaba nafu wa betika Uliriza 0200 Chinana musamfu Abiri munana 00 Ya Airtel 0200 Chinana musamfu Abiri munana 00 Senga tigu wa MTN Seru baku vila numa nyebi singa u 0200 mukaga Makumi ansatu 0800 0200 mukaga Makumi ansatu 0800 Awunetuwa ngaturu mba Super sazi de tujitumi Luba lula Promax Labayo Labayo Labayo Kati ulira
abana be gomba abana be gomba abana be gomba abana be gomba chichi ne chinene gomba rayonish olwalero mulino mupiro gomukwano ne team ya freestyle football academy freestyle football academy gwaruna kulwalero ugenda kugulira gwaruna kulwalero kabula soke gwa mukwano okuyingira 15 gwa sawa 10 ezeka unge zinchibadire mba na gomba gomba lionis ya mweka team ya mwe yesa zabiri 22 mukaga ino mupiro gomukwano ne team ya freestyle football academy wasawa 10 okuingire 15 waliye kabula soke kati abana be madu abana be chai abana be rukaka abana be nsambwe abana bali waliye bukandula kanoni bana be chifampa mpencha bana bali echiye gonsa bana bali kabula soke Jesus mwena tongero kubanga tubakohora omuchia timu manager mbatide restena mugema yongero kubiranga bakohora ne sentebe madamu na matovu musau na yaba kohola gantilu na kuru walero muje timu ya mwenera nera nera nera nera nera itamune 15 kubanga bulichimucho na vagara chivenga chitembula madidadi sana madidadi bala bala katiba na gomba jukele chikopo chino mchine mirundi etano echempa keza masaza ga Buganda wakatinga techina bakubera nga chita andika jukele chigura unge na kuzo umwezi 17 umwezi ogomu kaga elatu jakuli na tabi binja bina babi imiri debitia kubanga ba champion ya bachilina yitimu yesa ziri abu wekura atenga champion coach muna gomba bamuzi zayo mwana wika coach Felix sekabu zaka woya gomba laya nizeze nsonga bana ba mama unaulira.